Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Pelangi FM.

0: Lai, abang ke kedai depan ni sikit pak, beli daging semayam.
1: Eh, Alai dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah sejak.
1: Alai dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kali ni pusing-pusing kita ni tu.
1: Ini pusing-pusing tu, Alai dulu.
0: Abang dulu ni, kali ni keluar parking cari
1: Alai
0: parking
1: Alai
0: lagi.
1: Alai dulu.
2: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lakas dah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Sokonglah produk tempatan.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

dasar ku rasa tenang. Lima tahun lalu, sekumpulan niat nak cipta lagu bersama hadap jalan.

0: 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
3: Di Pelangi FM.
4: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Masih bersama di Pelangi FM. Zati menemani Auda untuk kali ini menerusi hiburan 914 Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 20 Mei 2026. Memang tidak terasa. Sekarang kita sudah berada di bulan Mei minggu depan ya. Sekejap masa lagi, okey, kita akan berada di bulan yang ke-6 untuk tahun ini. Jadi, tetap bersama untuk ada kongsikan juga ucapan-ucapan ada ucapan selamat hari jadi semuanya menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM 83 33 914. Juga nanti ada boleh ikut serta menerusi taka terlabik 1:30 minit tengah hari nanti di Pelangi FM.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnianya jua, sama-sama kita ni dapat di segmen kali ini, yang mana saya akan membincangkan tentang satu tajuk, indahnya sedekah. Kalau kan bercakap pasal sedekah ini, ramai selalu fikir sedekah itu duit. Tapi sebenarnya, sedekah lebih luas daripada itu. Senyuman, perkataan baik, bantu orang untuk meng-carry barang, angkat barang, share ilmu, semuanya itu adalah sedekah. Hari ini saya akan kongsi 3 kisah tentang bagaimana sedekah mengubah hidup seseorang. Bukan hanya dari segi pahala, tetapi dari segi hati, rezeki dan masa hadapan. Ada kisah seorang lelaki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pernah melakukan kesalahan besar. Tapi apabila ia start kembali kepada Allah, ia mendengar satu nasihat. Sedekahlah. Sedekah memadam dosa seperti air memadam api. Lelaki itu pendapatannya kecil saja. Indah banyak profitnya. Duitnya ada sedikit saja. Tapi ia tetap keluarkan sebahagian untuk fakir miskin. Beberapa hari kemudian, ia terlepas daripada satu musibah. Perniagaannya hampir rugi besar. Tapi Allah Ta'ala gantikan dengan pembeli yang datang saat akhir. Ada orang dengar kisah ini lalu berkata, nasib kenyatunya kaloklahnya orang kita ni. Tapi sebenarnya, rezeki itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan. Sedekah indah selalu buat duit bertambah secara matematik, tetapi Allah akan tambah ketenangan, perlindungan dan keberkatan. Ada lagi satu kisah, ada seorang lelaki tua ni, kata orang kampungnya ni ia ni ndak berduit, ia ni miskin. Rumahnya kayu, lantai papan, makannya pun ala kadar. Tapi setiap kali ada

0: Masjid Minterderma, ia orang pertama angkat tangan. Ia yang orang pertama akan bersedekah. Bila orang bertanya, "Jenya, kenapa rajin bersedekah? Duit nanti kurang jatuhnya." Dan yang Pak Jiani menjawab dengan senyuman, "Duit aku memang sedikitnya. Sebab itu aku mau simpan di tempat yang indah hilang, akhirat." Beberapa tahun kemudian, salah seorang anaknya dapat beasiswa ke luar negeri. Bukannya sebab sedekah atau magic, tapi Allah balas pada waktu dan cara yang kita ni indah sangka. Kadang-kadang sedekah kita ni jadi doa yang dibayar balik kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir, ini cerita pendek saja. Kadang-kadang kita ni boleh sedekah di jalan raya. Cuma nak sedekah di jalan raya ni, hendakkan turun daripada kereta membagi-bagi duit. Bahaya tu. Bukan. Cara kita ni untuk sedekah di jalan raya ialah dengan membagi jalan. Kita ni indah tahu orang yang kita ni bagi jalan tu bergagaskan ambil anaknya kah, membubut waktu solat, kedai ubatkan tutup dan sebagainya. Kalau kita ni ada duit pun, masih kita ni boleh bersedekah dengan bermacam-macam cara. Antaranya, iaitu ni, membagi jalan ketika U-turn panjang sebagai contoh. Ramai para belia merasa, aku ndak keraja, cuma nakkan sedekah. Jawapannya mudah saja. Sedekah bukan mesti duit. Sedekah tenaga boleh. Tolong tah perlindungan di rumah, tolong guru, tolong kawan. Yang kedua, sedekah ilmu. Kongsi ayat Al-Quran yang baru kita ni belajar. Ajar kawan solat. Tulis nasihat di social media. Yang ketiga, sedekah doa. Doakan kawan yang dengam sama keluarga kah, doakan orang yang sakit, doakan guru. Dan yang keempat, sedekah senyum. Kadang-kadang senyum kita ni boleh mengubah mood orang lain. Yang hampir putus asa, lihat senyuman kita ni, tiba-tiba ada harapan. Nabi SAW pernah bersabda yang mafhumnya, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Bayangkan, pahala besar tapi effort yang kecil. Ramai takut sebab terbayang duit keluar ia akan jadi kurang. Tapi dalam Islam matematiknya lain. Harta indah akan berkurang kerana sedekah. Cemana? Sebab Allah Ta'ala campur elemen yang kita ni indah dapat kira. Hati rasa tenang bermakna kerja jadi lancar. Orang lain suka bermakna networking boleh jadi kuat. Dosa diampunkan bermakna hidup terasa ringan. Musibah dijauhkan. Kalau manusia kira 1 tolak 1 kosong, Allah boleh jadikan 1 tolak 1 ni 10. Sebab dia maha kuasa. Atau sebagai contoh sahaja. Jadi sahabat-sahabat muda sekalian, sedekah ni bukan soal kaya ataupun miskin. Sedekah adalah cara kita ni menyatakan cinta kepada Allah dan sesama manusia. Kita ni mungkin hanya mampu membagi seringgit. Tapi mungkin seringgit atutah yang menyelamatkan seseorang daripada lapar. Dan mungkin Allah jadikan sedekah kecil itu sebagai sebab rezeki bis kita dibuka besar. Teruskan berbuat baik walau kecil. Sebab kebaikan itu sentiasa kembali dalam bentuk yang kita indah pernah sangka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

0: Setiap pagi, petang dan malam mendengarkan Pelangi FM.
1: Info Bit. Info Bit. Pelangi FM.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: 91.4 and 91.0 FM. Pelangi FM. 91.91. So, join the fun.
2: Masih bersama di Pelangi FM. Takat terlabik di mana anda boleh hubungi 2223-914 untuk anda bersama. Kalau tadi dua pemanggil berikan jawapan yang tepat untuk anda perlu bagaimana cabar diri anda menerusi takat terbalik di mana takat terlabik di mana perkataan-perkataan ataupun huruf-huruf yang disalah tempatkan anda kena berikan jawapan yang tepat. Hello.
3: Hello.
2: Ya, yeah, siapa bersama?
3: Nabila.
2: Siapa?
3: Nabila.
2: Dari mana?
3: Dari Salam Bigar.
2: Okey, Nabila betul ya?
3: Betul.
2: Jadinya untuk Nabila huruf yang pertama adalah A.
3: A.
2: H.
3: A.
2: K.
3: K.
2: F.
3: F.
2: N.
3: L.
2: N. N untuk nasi.
3: Okey.
2: A. A, H, K, F, F untuk Ferry ya, N dan A. 10 saat masa diberikan. Keluarga. Ada jawapan? Ai? Okey, minta maaf. Cuba lagi ya.
3: Okey,
2: tidak mengapa. Jadi masih ada masa untuk anda mencuba menerusi takat terlabik di mana seorang dari anda pastinya akan dipilih untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Q Lab. Hello.
4: Hello.
2: Hey, hello. Siapa bersama?
4: Zul.
2: Dari mana Zul?
4: Bingo.
2: Okey, jadi Zul bertugas ke ataupun bagaimana ni?
4: Di rumah
2: saja ya. Okey, Zul, huruf yang pertama adalah T.
4: T
2: untuk telur.
4: I.
2: D.
4: D.

0: I
1: I
0: N
1: M
0: N N untuk nasi.
1: N.
0: Aha. I
1: I
0: T
1: T
0: I
1: I
0: T I D E N I T I 10 saat masa diberikan.
1: Entindo.
0: Bukan keluarga.
1: N I
0: T. Cuba lagi. Habis masa. Terima kasih, Zul. Okey, tidak mengapa. Tetap bersama untuk anda mencuba dan mencuba semuanya menerusi takat terlabik di Pelangi FM. Berhibur seketika, kembali selepas.
2: Terus bersama. Station Nombor 1 Awda.
3: Pelangi.
2: Pelangi.
3: Pelangi.
2: Penghibur penggerak minda.
3: Minda.
4: Pelangi. Pelangi FM.
5: Yahoo!
6: Pelangi FM.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ia indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.
5: Listen to your favorite hits on Pelangi FM Radio Brunei.

0: your number one station in town.
1: Pakai terlambik untuk order. Tetap bersama di Pelangi FM. Okey, jadi kali ini masih lagi tema yang sama sempena Hari Keluarga Kebangsaan. Bila bercakap mengenai keluarga, harap-harap ya, awak akan terus lagi rasai kasih sayang sesama keluarga. Jadi, kalau boleh sebanyak-banyaknya ke pelbagai lagi kebaikan ya, hari demi hari kreativiti untuk order bersama mereka, untuk ada mengongsikan ataupun memperlihatkan ya kasih sayang ada berterusan sampai bila-bila. Okey, jadi ianya bukan satu bebanan sebenarnya, harap-harap ya ada akan terus lagi berkasih sayang. Okey, jadi pastinya untuk kita memastikan juga waktu yang kita ada bersama keluarga sesuatu yang berkualiti. Jadi ada takut terlabik, ada boleh hubungi 2223914. Okey, seorang jadi ada pastinya akan dipilih untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Kulap. Terima kasih untuk penyumbang hadiah juga untuk Auda. Tetap bersama dengan Auda, hubungi 2223914. Belum lagi. Dia bukan apa. Kadang-kadang dia walaupun tidak bling-bling, tidak berkelip-kelip, bling-bling ya. Tidak berkelip-kelip tapi ada. Itu misterinya kan. Jadi Auda tetap untuk kali ini berhibur lagi mendengarkan lagu-lagu dari artis Brunei menerusi Brunei Tracks. Okey, jadi kali ini di hiburan 914 masih lagi memberikan Auda peluang juga untuk bersama menerusi takat terlabik. Jangan lepaskan peluang untuk ada ikut serta 2223914 berhibur seketika. Time's time. Pulse rushing in. Keep running.

0: Takkan terlebih. Jangan lepaskan peluang untuk ada ikut serta bersama 2223914. Hello.
1: Hello.
0: Siapa yang bersama?
1: Biasa.
0: Ran.
1: Ya.
0: Okey. Jadi bagaimana Ran mendengarkan tadi soalan ataupun tema untuk kali ini?
1: Tema keluarga.
0: Okey. Dan juga tadi soalan-soalannya bagaimana? Senang?
1: Tadi tidak mendengar pula.
0: Okeylah. Okey, jadi Ran, untuk Ran ada satu perkataan, huruf yang pertama adalah A. Okey?
1: A.
0: G.
1: G.
0: T.
1: T.
0: S.
1: S.
0: M.
1: M.
0: N.
1: N.
0: A.
1: A.
0: E.
1: E.
0: A, G, T, S, M, N, A, E. 10 saat masa diberikan.
1: Semangat.
0: Ha?
1: Semangat.
0: Betul. Senang kan? Okey, Ran?
1: Ya.
0: Ya, boleh kongsikan detailnya seperti biasa? Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada pula bagaimana? Setakat ini kita ada Hafizah di Muara, juga Farah di Lambak Kanan serta Ran yang berada di Mangkubau. Jadi, masih ada masa pastinya untuk ada ikut serta menerusi takat terlabik. Sebelum itu, kita ingin kongsikan juga 3 lagu tersedia untuk vokal. Nanti Auda boleh menyanyi waktu Hai Pelangi bermula 8.30 minit malam. Lagu pertama Hafiz Suib terus bersinar untuk lagu yang kedua pula Jera. Versi cover, manakala untuk lagu yang ketiga pula Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Tajuk lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. 3 lagu cukup untuk ada pilih, 2 lagu sahaja. Cabarannya menyanyi tanpa muzik. Untuk ada ikut serta vokal nanti, okay, 20 Mei hari ini bermula 8.30 minit malam menerusi Hai Pelangi, di mana ada boleh hubungi 2223914 untuk ada serlahkan bakat nyanyian Auda. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa bersama?
1: Husna dari Lambak Kanan.
0: Okey, jadi Husna, pastinya ingin ikut serta juga kali ini.
1: Oh,
0: okey,
1: yeah.
0: Jadi Husna, ada satu perkataan, huruf yang pertama adalah A.
1: A.
0: Y.
1: Y.
0: D.
1: D.
0: A.
1: D.
0: A.
1: A.
0: B.
1: B.
0: U.
1: U, budaya.
0: Belum pun masa berjalan. Senang ya?
1: Oh, ya.
0: Okey, betul itulah jawapannya. Boleh kongsikan detailsnya?
1: Okey, terima kasih
0: juga. Waalaikumsalam. Jadi Audi, itulah dia untuk kali ini menerusi tema keluarga, menerusi takat terlabik ni kan. Ramai yang memberikan jawapan yang tepat. Memang puas hati bila mana Audi dapat memberikan jawapan yang tepat seperti pendengar-pendengar kita sebelum ini yang dapat memberikan jawapan yang tepat dalam masa belum pun kita tekan 10 saat tersebut dapat dijawab. Wow, okey. Jadi Auda pula untuk pemanggil berikutnya. Hello. Belum lagi. Jadi Auda tetap bersama sebelum kita mendengarkan lagu-lagu berikutnya. Kita akan juga terus lagi, okey, memberikan Auda peluang sekejap lagi untuk Auda ikut serta menerusi takat terlabik. Selepas ini, berhibur seketika bersama Faizul Razali Sukma.
2: Menghibur penggerak minda. Stesen nombor 1 Auda Pelangi.

Okey, kita akan layan terus pemanggil-pemanggil seterusnya untuk ikut serta menerusi takak terlabik, di mana tema untuk kali ini masih lagi mengenai keluarga, ya, sempena Hari Keluarga Kebangsaan. Hello, tahu-tahu sudah kan, okey. Jadi tidak mengapa, telefon tadi kita terima juga apa jawapan-jawapan ataupun calon-calon pemenang kita sudah ada sebenarnya. Calon-calon pemenang tinggal lagi untuk kita memilih mereka. Siapakah yang bertuah untuk kali ini yang akan dipilih sebagai pemenang. Jadi semuanya bakal terjawab, ya, sebelum 3 petang, itu yang pasti. Jadi Auda, telefon tadi juga Auda mendengarkan soalan-soalan, Auda pun tahu jawapannya. Jadi tidak mengapa, sekurang-kurangnya ada keberanian bagi Auda yang telefon ikut serta, ada keberanian untuk mencuba. Okey, jadi dia menang ataupun kalah belakang kira, boy, okey. Menang ataupun kalah belakang kira, yang penting Auda tetap lagi mencuba dan mencuba untuk mencabar minda Auda.

0: Jadi bersama pemanggil seterusnya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, yes, siapa yang bersama?
1: Rani.
0: Dari?
1: Mangkubau.
0: Rani ya. Kalau tadi kita ada Ran, sekarang kita ada Rani. Ah, begitu. Okey. Jadi untuk Rani masih lagi dia tema yang sama, okey, seperti minggu-minggu yang sudah. Jadi untuk Rani bersedia, huruf yang pertama adalah D. Okey, Rani?
1: Okey.
0: Huruf pertama adalah D. I. Okey.
1: Okey.
0: K. A. Okay. N P N E I D D I K A N P N E I D 10 saat masa diberikan. Keluarga. Ada jawapan? Habis masa. Terima kasih Rani.
1: Okey, sama.
0: Okey, ada pula bagaimana tetap bersama untuk ikut serta menerusi takat terlabik. Hello. Jadi terima kasih untuk penyertaan semua kali ini menerusi takat terlabik. Nantikan siapakah yang menang semuanya selepas ini.

0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi FM.
3: Terima kasih anda masih bersama di Pelangi FM. Tadi telah pun anda ikuti Takat Terlabik. Anda telah pun mendengarkan juga jawapan-jawapan dari pendengar untuk tema kali ini, masih lagi mengenai dengan Hari Keluarga Kebangsaan. Jadi seorang dari anda pastinya akan dipilih untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Q Lab. Jadi anda jangan lupa juga untuk terus lagi ikuti Instagram mereka @the_nas.bn. Jadi seorang yang ikut serta tadi, salah seorang calon pemenang kali ini, tanya untuk Hafizah yang berada di Muara. Sekarang ini bila saya sebutkan namanya, okey, dia merupakan pemenang untuk kali ini 20 Mei 2026, Hafizah yang berada di Muara. Jadi Auda, okey, jadi untuk Hafizah saya akan hubungi bagi urusan hadiah. Auda tetap bersama untuk mendengarkan lagu-lagu berikutnya, lagu-lagu dari artis Brunei menerusi Brunei Tracks. Ya, bagi Auda yang telah pun ikut serta tadi, belum berkesempatan jadi pemenang, tidak mengapa. Sekurang-kurangnya satu, Auda telah pun berikan jawapan yang tepat. Tapi mungkin bukan minggu ini, minggu depan. Mungkin bukan bulan ini, mungkin bulan depan, ya, Auda dipilih sebagai pemenang. Terima kasih untuk penyertaan semua, juga untuk Auda yang bersama tadi mendengarkan, ya, Hiburan 914 bersama Zati untuk kali ini Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijrah 20 Mei 2026. Berhibur lagi untuk lagu berikutnya bersama Fatin Muzini, Stuck on You, semuanya di Pelangi FM.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hai guys, jam kedua untuk hari ini Music Express Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 20 Mei 2022. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok pelangi.fm. Nah, untuk segmen apa hari ini, di mana seorang pemenang yang bertuah akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan penyumbang kita Matuka R Auto Detailing kerana sudi menyumbangkan voucher bernilai $20 untuk segmen apa sepanjang tahun 2026. Alright guys. Nah, untuk segmen apa hari ini, cabaran audio ialah simple saja sebenarnya. Berkongsi cerita ataupun berkongsi pendapat Auda. Sekiranya mana tahu ada rakan-rakan Auda, kawan-kawan ataupun siapa saja di sekeliling Auda yang ingin berkongsi sesuatu yang dibanggakannya tetapi secara halus, ia mau beritahu tapi macam indah mau beritahu juga, tapi sebenarnya hatinya akan memberitahu. Contoh saja, macam tiba-tiba saya jumpa hari ini, katanya sakit badan kue, bahapa kau kemarin? Aku ke gym. Wah, ia akan beritahu ia ke gym, katanya. Macam ada lagi satunya, lapar kuih, katanya. Kenapa kau lapar? Aku diet. Adalah tu rakan-rakan kita ni tu, yang kita ni kenal tapi tak payah sebut namanya. Okay, hantarkan menerusi WhatsApp kita 8333914. Yang dua butang itu adalah contoh nada kaitan dengan siapa-siapa walaupun ianya sebenarnya ada. Okay, 8333914, sertakan nama Auda. Dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, ingin mengongsikan sesuatu yang membanggakan tetapi secara halus. Okey, manalah tahu ada rakan-rakan Auda yang Auda ingat sampai sekarang ini sebenarnya akan show off tapi secara halus ia nak memberitahu. Okey, hantarkan melalui WhatsApp, manalah tahu rezeki Auda daripada cerita rakan Auda itu, rezeki Auda untuk memenangi hadiah voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Jadi kita ni nantikan di ujung segmen nanti seorang pemenang akan dipilih daripada Auda. Alright. Nah, sebelum kita teruskan hiburan kita untuk petang ini, kita kongsikan dahulu beberapa ucapan yang kita terima menerusi WhatsApp 8333914. Banyak ucapan yang kita terima dan seperti biasa kita akan bahagi-bahagikan. Okay, ucapan Sana Helwa, selamat hari jadi kepada Babah yang handsome, Awang Misli, Haji Ismail yang berada di Lugu, dengan iringan ucapan dan doa semoga dikurniakan kesihatan yang berkekalan, diberikan umur yang panjang lagi berkat serta diluaskan rezeki. Semoga Allah memberikan keselamatan dunia dan akhirat, menjadi insan yang soleh, taat perintah Allah, sentiasa awet muda, wasih, berbahagia di samping keluarga tercinta. Daripada yang menyayangimu selalu, anak-anak di Kampung Lugu, anak buah serta seluruh keluarga besar Kampung Tarap Bau. Alright, terima kasih kita ucapkan kepada yang menghantarkan ucapan. Dan satu lagi kita kongsikan sebelum kita teruskan hiburan kita untuk petang ini. Assalamualaikum DJ, kata selamat petang kan dirakam. Alright, kita beri ruang untuknya menyediakan alat perakamnya. 3, 2, 1. Ucapan Sana Helwa, selamat hari jadi kepada Hajah Rahimah binti Haji Abdul Rahman, dengan iringan doa, ya Allah mohon perkenankan doa ini kelahirannya hari ini sebagai tanda syukur kepadamu. Ya Allah mohon kurniakan kepadanya nikmat umur yang panjang lagi diberkati, dan limpahkan kepadanya rezeki yang luas lagi halal. Kurniakan juga kepadanya nikmat kesihatan, nikmat kebahagiaan dunia dan akhirat, serta mohon ya Allah agar dia sentiasa berada di bawah limpah rahmat dan perlindungannya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada hashtag di sini, hashtag semoga sentiasa cantik menawan. Awesome man. Daripada Amit Miah, Amit Sarimah dan juga Amit Sarinah. Wasih, terima kasih. Kita ucapkan kepada menghantarkan ucapan, terus hantarkan ucapan-ucapan audio, ucapan selamat jadi, selamat petang ataupun ucapan tahniah menerusi WhatsApp kita 8333914. Kalau boleh, selitkan doa tapi ringkas juga. Alright. Nah, terus bersama Pelangi FM, kita akan nantikan siapakah yang akan menghantarkan pendapat ataupun cerita tentang topik kita hari ini, topik hiburan kita untuk hari ini, iaitu berkongsi sesuatu yang membanggakan tapi secara halus. Terus bersama Pelangi FM.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaannya lah, detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya, in the sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

0: Lagu, aura dan vibes. Di season nombor 1 Auda.
1: Hai guys, masih lagi bersama kami di Pelangi FM Music Express untuk petang ini. Kepada yang memandu pada ketika ini mungkin saja baru pulang daripada bertugas, hati-hati memandu, jangan terlalu laju, dan ingat kepada orang yang tersayang, kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi, right? Nah, ada beberapa ucapan lagi yang kita terima menerusi WhatsApp. Actually dua ucapan yang kita terima menerusi WhatsApp 8333914. Sebelum kita kongsikan daripada rakan kita untuk segmen apa nah hari ini, Assalamualaikum DJ, selamat petang, semoga ceria-ceria selalu, dan ucapan ini kan dirakam katanya. Okey, kita beri ruang untuk dia menyediakan alat perakamnya. Ucapan 321, Sana Helwa, selamat hari jadi buat ibunda tersayang Pangeran Hajah Siti Radiah binti Pangeran Haji Matali yang ke-94 tahun. Hanya kata-kata istimewa diucapkan serta doa syukur alhamdulillah. Allah SWT masih memberi kesempatan dan peluang untuk ibu bernafas di dunia ini. Semoga Allah lindungi setiap langkahnya, lapangkan kesulitan untuk ibu menghadapi dugaan hidup. Dalam doa kami berharap ibu selalu dikurniakan kesihatan yang afiat, bertambah usia, ibu menemani cucu-cucu, cicit-cicit ibu, dan selalu menemani kami menjalani kehidupan. Terima kasih ibu atas segala pembedilan ibu kepada kami. Maaf bu, kami belum dapat memberikan ibu yang terbaik untuk ibu. Penghormatan ibu membesarkan kami, belum dapat kami balas. Hanya Allah saja yang akan dapat membalasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga membukakan segala pintu kemudahan, kebahagiaan, kesihatan, keberkahan bagi ibu kami serta rezeki yang berlimpah, jauhkan dari segala penyakit, bahagian di samping penyakit dan bahagia di samping keluarga tercinta, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Terima kasih DJ. Ucapan ikhlas daripada anda Fatimah binti Pangeran Haji Petra Abdul Rahman bin Haji Taha yang berada di Kampung Lambak Kanan. Terima kasih kita ucapkan kepada yang menghantarkan ucapan khas untuk ibunya. Touching juga ucapan-ucapannya tu. Jadi kita ni doakan untuk ibu kita ni, semoga ibu kita ni kan sentiasa dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang berpanjangan dan juga kebahagiaan yang berterusan. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya ucapan yang kita terima lagi untuk petang ini, Assalamualaikum, kan hantar ucapan selamat hari jadi untuk Muhammad Musa bin Abdul Rahman yang ke-28 tahun, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan juga dan sentiasa dalam lindungan Allah. Semoga semua impian dan cita-cita tercapai serta menjadi insan yang lebih bahagia dan berjaya dunia dan juga akhirat. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Yopriti Bestie Abi Adawiyah. Diucapkan untuk Muhammad Musa bin Abdul Rahman. Right. Terima kasih kita ucapkan kepada yang menghantarkan ucapan. Terus hantarkan lagi ucapan-ucapan Auda seperti yang last kali tadi itu, macam sweet. Okay. Seterusnya, untuk petang ini kita kongsikan bersama Auda. Actually satu baru yang kita terima menerusi WhatsApp 8333914 untuk konsep segmen apa nah kita hari ini, iaitu berkongsi sesuatu yang membanggakan tetapi secara halus. Katanya di sini, hai Daus, hai. Adalah kawan-kawan katanya, ini payah sebut nama, hihi katanya, datang kerja mengantuk-ngantuk, asal orang melintas depannya muap.

Nguap kata dia tu. Sudah ditanya kenapa ia mengantuk, gitunya bangun awal pagi untuk buat research. Assemen daripada Razdi yang berada di KB. Terima kasih kita ucapkan atas perkongsiannya. Jadi rasa-rasanya ada rakan-rakan pendengar ataupun rakan-rakan audio yang ada cerita yang mungkin terjadinya hari ini, mungkin terjadinya kemarin, mungkin terjadinya tahun lepas yang masih lagi diingatkan sampai sekarang ini, ataupun akan terjadi, mana tahu ada planning. Kongsikan melalui WhatsApp kita 8333 914. Terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 audio. Hey!

Sebagai pemilik syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, mungkin Auda terfikir, bolehkah aku menggunakan penyelesaian digital? Mampukah aku? Aku baru bermula, masih kecil, mungkin belum bersedia. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya Auda boleh? Skim penjana daripada AITI ialah peluang untuk PMKS seperti Auda mengintegrasikan penyelesaian digital ke dalam operasi harian tanpa menanggung kos sepenuhnya. Melalui perkongsian kos antara AITI dan syarikat Auda, penyelesaian digital kini lebih mudah dicapai. Terdapat pelbagai kategori untuk dipilih mengikut keperluan perniagaan Auda. Untuk mendapatkan senarai penuh penyelesaian digital dan mengetahui sama ada Auda layak untuk penjana, layari aiti.gov.bn/penjana. Dengan penjana, Auda dapat memberikan lebih banyak masa untuk fokus pengembangan perniagaan dan terus mengikuti perkembangan digital masa kini. Penjana daripada AITI, membantu PMKS melangkah ke dunia digital. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: kekuasaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Ikuti kami, ikuti kami. Hanya di Pelangi FM.

kita tentang topik untuk hari ini, rasa-rasanya macam payah, macam indah juga berkongsi sesuatu yang membanggakan. Tetapi secara halus. Terus bersama Pelangi FM Station nombor 1 Audio.

0: Eh, ngapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi, Nek?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je, Nek.
1: Maksudnya sudu atau sudu teh. Ha, Nek. Sudu mengot nasi, Nek.
3: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
2: Ah.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan.

0: So, join the fun. Join the fun.
1: Hi guys, join the fun bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda. Dan kita sudah pun berada di penghujung segmen Apanah untuk petang ini, di mana seorang pemenang yang bertuah akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matu Kaar Auto Detailing. Ada satu tambahan sebenarnya, perkongsian daripada Ran, katanya katanya ada yang paling famous terutama masa puasa. Ini memang ada, garanti ada. Katanya longgar sudah seluar kuah ni, katanya. Ya kan begitu, ya kuruslah. Itu biasa tu. Ada orang puasa hari pertama sudah action-action yang melonggarkan seluar. Apapun, terima kasih kita ucapkan atas perkongsiannya daripada Ran, juga daripada Rasdi untuk petang ini. Walaupun kita ada dua perkongsian sahaja dengan topik kita hari ini, mungkin topik untuk hari ini susah sedikit. Tapi apapun, itulah cabaran untuk segmen Apanah. Konsep untuk segmen Apanah, di mana Auda perlu membuat cabaran tersebut yang kita berikan setiap minggu untuk segmen Apanah. Apapun, terima kasih kita ucapkan untuk Auda. Alright, nah, untuk petang ini, seorang pemenang yang bertuah yang akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matu Kaar Auto Detailing. Untuk petang ini, ucapkan tanya-tanya kepada gering-gering-gering-gering-gering Rosdi dari KB. Terima kasih kita ucapkan kepada Rasdi yang berada di KB, dan tanya kita ucapkan kerana memenangi voucher bernilai $20.

sumbangan daripada Matu KR, Auto Detailing, dan Daus akan hubungi Audis sebentar saja lagi. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk join in untuk segmen Apa Nak hari ini. Dan kepada yang tidak join in, mungkin takut-takutkan join in, tidak mengapa, segmen Apa Nak akan sentiasa ada setiap hari Rabu pukul 4 sehingga pukul 5 petang. Nantikan konsep yang berubah-ubah mungkin akan sebati dengan cabaran awak. Awesome, sebati lagi tu. Alright, apa pun, terima kasih dan terus bersama Pelangi FM Station nombor 1 Audio.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri. Kan

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

People selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. People percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

Hai guys, terima kasih kerana masih lagi bersama di Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda. Dan nampaknya sampai di sini saya dah menemankan Auda untuk Music Express. Temui Laos lagi insyaAllah esok di hiburan 914. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Kususilawati, Pikiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengakhiri atur cara keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman dengan mengadakan lawatan ke Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timur Leste.

0: terus bersama.
1: Lagi FM.
2: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan balak bencana dengan belas kasihmu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

gue.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.

0: Rabbani FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Langi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur, penggerak, menindak.
1: Pelangi FM.

0: Money 24/7.
1: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya.

0: Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.

berzikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna. Radio Brunei.